Edi ame wani dasu. Eko kama mandro wa sasi suda. Sase rwali ni midiwa fo. Eradie. Tumne buwa obane simi yewa. Shawa ni mani. Yeah. Oh. Kedi ambo nyamiye.

Yankopon. Sa umudi Yankopon. Se gani batua wa. E pansi dia bien ni mu bien. Men kuku shia senina. E sorry, e pecha pecha. Yankopon. Ma won sa so ma brabos. Na pima ma pemu, ma nimbu pemu. Ma men pemu pemu. Ma men kuma ni wa yesu din. Amen.

wafi yesu dini ni mono koto da yina koto ma pete me yina pemu kase wani ahine bo yine sa wo kika wawa sa wo kika wawa ata bo